0: Kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana?

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
3: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
2: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity. Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
1: Oke.
2: Untuk lanjutnya.
1: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
3: Kasih.
2: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
1: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa.
1: Hai teman Produa, aku ada informasi nih buat teman Produa yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Produa.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau mana saya ini. Tak ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pibah foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawasan Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner. Apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
6: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah di pukul 9 nih teman Pro 2. Dan waktunya kita ngebahas satu topik yang menarik lagi nih teman Pro 2. Tema kita di hari ini, kulineri hunting di hutan kota Palu, memajukan food tourism lokal yang higienis dan juga estetik. Siapa nih yang suka hunting jajanan? Bukan cuma di hutan kota ya, tapi di Fatulemo juga ada teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang pengen cari suasana kulineran yang paling pas, kayaknya lebih ke Fatulemo ya teman Pro 2. Jadi aku bakal spill beberapa rekomendasi yang wajib kamu coba ya di Fatulemo dan juga hutan kota teman Pro 2. Biar kita sama-sama membantu UMKM yang ada di Kota Palu ya teman Pro 2, untuk mengembangkan usaha-usaha mereka sekaligus mendukung ya pertumbuhan food tourism atau wisata kuliner lokal. So jangan kemana-mana, tetap di Spada bareng Melia hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the
3: right ones for Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Masih di Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau bicara tentang wisata modern nih teman Pro 2, saat ini konsep yang paling diminati adalah wisata yang menggabungkan alam, kuliner, dan pengalaman sosial dalam satu tempat. Dan hutan kota Palu memiliki potensi besar untuk memenuhi ketiga unsur tersebut teman Pro 2. Jadi bayangin setelah berjalan santai menikmati rindangnya pepohonan, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati udara segar, pengunjung dapat langsung menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman yang tersedia di sekitar kawasan tersebut. Jadi di sekitar kawasan hutan kota itu kan banyak kafe-kafe kan. Kalian bisa tinggal langsung aja pilih kafe, terus kalian tinggal pesan deh semua makanan yang ada di situ. Enak banget teman Pro 2. Paling rekomendasinya itu stik pisang kali ya teman Pro 2, itu kayaknya enak banget. Dan ngomongin kalau di lapangan Batu Lemo yang seperti tadi aku bilang ya teman Pro 2, di sana itu banyak banget jajanan kuliner teman Pro 2. Kamu bisa memilih beragam macam bakar-bakaran yang manis-manis juga banyak banget ya teman Pro 2. Tapi aku mau rekomendasiin yang beberapa sudah mampir di Pro 2 Palu kemarin adalah Daifuku Mochi ya teman Pro 2. Ini enak banget. Terus ada apa lagi ya? Sambal roa juga ada teman Pro 2. Terus ada bakso kuah Malang juga enak banget. Kalau tiap sore tuh aku sama teman-teman tuh sempetin untuk makan bakso kuah Malang ya di Batu Lemo teman Pro 2. So buat kamu yang pengen jajanan kuliner, kalau hari ini sih udah lewat ya CFD tadi, Car Free Day ya teman Pro 2. Tapi bisa kamu coba nanti sore di pukul 5 sampai tengah-tengah malam teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya.
1: Aku udah kenyang banget. Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak. Okay. Iya, di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
1: Oke, berarti dia selain
2: sangat berpengaruh.
1: Selain di story dia juga di tag sama orang lain.
2: Iya betul kak.
1: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
2: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Isa ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah berada di penghujung Spada hari ini. Dari perbincangan kita dapat disimpulkan bahwa hutan kota Palu memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi destinasi food tourism yang menarik teman Pro 2. Dan perpaduan antara suasana alam yang nyaman, kehadiran UMKM lokal yang kreatif, serta penerapan standar kebersihan yang estetika yang baik dapat menjadi daya tarik tersendiri nih bagi wisatawan. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting untuk mendukung perkembangan wisata kuliner lokal, mulai dari membeli produk UMKM, memberi ulasan positif yang membangun, hingga menjaga kebersihan lingkungan saat berkunjung. Karena teman Pro 2, ketika wisata kuliner berkembang, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat dan daerah secara keseluruhan. Jadi semoga teman Pro 2 kedepannya semakin banyak inovasi kuliner yang lahir dari Palu dan Sulawesi Tengah, sehingga mampu bersaing dan dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. So Melia pamit teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan pada hari ini. Tetap bangga dengan potensi daerah kita ya teman Pro 2, tetap cintai produk lokal dan sampai jumpa di Spada berikutnya. Bye-bye.

me tocó silla.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgita, takut tambah dewasa gitu ya.
4: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Apa-apa sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting overdrive.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos? Udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
6: Oke, okay. Nah, itu masalah sekarang kayaknya.
5: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Hitlist ya. Teman Pro 2, kita mulai hitlist kali ini dengan lagu yang cocok banget nih buat kamu yang lagi belajar damai dengan perasaan sendiri. Judulnya itu Teman Pro 2, Nyaman Yang Kupilih dari Mahen. Dimana lagu ini tuh kayak reminder pelan-pelan, tahu Teman Pro 2, kalau rasa nyaman itu gak selalu datang dari hubungan yang sempurna, tapi dari pilihan buat bertahan di tempat yang bikin hati tenang. Jadi liriknya itu sederhana, gak berisik, tapi justru itu yang bikin relate Teman Pro 2. Diam-diam merayap tentang memilih seseorang bukan karena drama, tapi karena kehadirannya itu bikin kita ngerasa pulang. Jadi Teman Pro 2 cocok banget buat kamu yang lagi di fase gak butuh yang ribet, asal nyaman gitu loh. Ayo Teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng ya. Ini dia, Mahen.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular. Buaya.
4: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai, belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
9: Oke. Okay.
8: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
9: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
10: Iya.
9: Gitu namanya.
10: Mortal Camp, Blue Training Camp.
9: Blue Training Camp, ya.
10: Catur Fit Camp. Venom.
9: Iya.
10: Venom. Terus apa namanya?
9: Elite Camp.
10: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
9: Sudah 6
10: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
9: Ya, kali ya.
10: Saya lupa. Terus
9: okay, baik.
10: Meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Balik lagi di Produa Hitlist bareng aku, teman Produa. Dan teman Produa masih pada stay kan? Kalau tadi kita udah dibikin adem nih sama si Mahen, sekarang kita masuk lagi ke lagu yang vibesnya itu sweet, jazzy, tapi nyesek dikit nih teman Produa. Aku bakal ngebahas lagu dari Love From The Start, dimana lagu ini ceritanya itu simple tapi dalam banget, dimana tentang perasaan suka yang dipendam lama, tentang berharap seseorang bisa sadar padahal dari awal kita itu cuma berani jadi teman. Oh, just a friend to you, kalau kata Adele ya teman Berdua. Nah, musiknya ini ringan, retro jazz feel, tapi liriknya tuh kayak ngobrol sama diri sendiri jam 2 pagi walaupun ini siang ya teman Produa, tapi kita cocok-cocokin aja ya. Dan teman Produa ini cocok banget buat kamu, buat kita yang pernah mikir kenapa dari awal aku gak jujur aja. Uhuy, tanpa banyak kata langsung aja ya teman Produa, kita dengerin ini dia, Love From The Start.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter okay. Ya teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
3: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah. Kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
4: Iya.
3: Kelas okay. A ya. Jadi okay. Mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Mm-hmm. Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini yeah. sudah menjadi perhatian WHO mm-hmm. karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu ini luar biasa sekali.
2: Oh iya.
3: Dan ternyata untuk masalah emosional itu mm-hmm. melampaui data nasional.
2: Mm, betul.
3: Itu ada 19,8%. Mm, nah, iya. Ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nanti. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
4: Dari bincang psikolog.
3: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti saya ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat kita, bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Dan teman Pro 2, kita udah di penghujung Pro 2 Hitlist. Tadi kita udah ngebahas ya dua lagu dengan dua rasa, tapi sama-sama jujur soal perasaan. Dan ingat ya teman Pro 2, gak semua perasaan harus dimiliki dan gak semua kenyamanan harus dijelaskan. Makasih banget ya udah nemenin aku di Pro 2 Hitlist kali ini. Teman Pro 2, harus tetap jaga mood kamu ya dan jaga hati kamu di siang hari ini ya teman Pro 2, dan biarin musik jadi tempat pulang sementara. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di Santai Siang. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Obrolan seru di Prodwa FM.
3: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
4: Iya, betul.
3: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
5: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: panas. Atau terang matahari nampak saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
6: Perasaan.
5: Kan lalu ceritanya lalu.
6: Perasaan kan. Iya. Logikanya enggak jalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai. Halo teman Pro 2, selamat siang di jam 11 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah. Bertemu lagi bareng sama Iyak Maulana yang tentunya bakal menemani kalian semua di hari Minggu 7 Juni 2026. Gak kerasa juga teman Pro 2, udah hampir jam 12 siang aja. Kayaknya weekendnya udah mulai berasa nih berakhirnya ya teman Pro 2. Tapi tenang, saya tentunya bakal menemani kalian semua di siang hari ini. Kebersamaan kita bakal panjang gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, gimana pergerakan hari Minggu kalian sejauh ini teman Pro 2 di jam setengah 12 siang ini? Biasanya kalau di jam-jam kayak gini tuh teman Pro 2 adalah waktu-waktu yang krusial banget nih. Perut udah mulai ngasih sinyal. Perut udah mulai kayak ngasih-ngasih sinyal buat makan gitu ya, alias keroncongan minta diisi. Matahari di luar lagi pas-pasnya nih teman Pro 2 untuk memancarkan pesona panasnya Kota Palu. Tapi kayaknya kalau dibilang panas juga gak panas-panas banget sih nih teman Pro 2 di siang hari ini. Kayaknya dikit lagi jam 2 kayaknya udah mulai tinggi lagi nih mataharinya teman Pro 2. Dan mungkin buat kalian semua yang dari tadi pagi nih udah sibuk jalan-jalan dari Car Free Day gitu ya, atau mungkin beres-beres rumah, jam segini tuh emang paling nikmat buat neduh, buat nyalain AC atau kipas angin sambil selonjoran. Iya gak sih teman Pro 2? Tapi tenang, mau kalian sekarang lagi rebahan atau mungkin lagi bantuin mama masak gitu ya, menu makan siang di dapur, atau mungkin buat kalian yang siang hari ini terpaksa harus tetap produktif di luar rumah, jangan sampai kehilangan semangat kalian di hari Minggu ini teman Pro 2. Karena sepanjang siang ini sampai nanti sore di jam 17.30 menit waktu Indonesia Tengah, saya sudah menyiapkan pasokan hiburan yang super duper menyenangkan teman Pro 2 buat kalian semua. Saya bakal menemani makan siang kalian dengan deretan lagu-lagu pop gitu ya, yang paling up to date, obrolan seputar trend pop culture yang lagi rame semingguan terakhir mungkin, dan juga info kuliner di jam 12 siang nanti teman Pro 2, sampai kabar-kabar entertainment terbaru yang bakal siap menjadi referensi tontonan apa film mungkin ya, yang siap juga menjadi referensi tontonan weekend kalian teman Pro 2. Nah, biar siang hari ini makin ramai dan gak bikin ngantuk teman Pro 2, saya mau absen dulu dong teman Pro 2. Lo kalian semua lagi ada di mana nih posisinya sekarang, lagi dengerin radio, dan menu makan siang apa sih yang paling kalian incer atau kalian santap sekarang kalau weekend teman Pro 2? Kalau belum ada rekomendasi, kalau belum ada apa ya, menu gitu, plan untuk makan apa, nanti bakal saya kasihkan rekomendasi di jam 12 siang untuk makan siang kamu. Siapa tahu kamu bakal terbuka pikirannya, oh iya ya, kayaknya saya pengen masak yang disebutin tadi deh. Nanti saya bakal bagiin di jam 12 siang teman Pro 2 sampai di jam 1 siang nanti. Terus dilanjut lagi dengan informasi olahraga dan informasi entertainment, dan juga di hari Minggu ini kita bakal ada top 20 chart Indonesia maupun internasional yang dirilai langsung dari Pro 2 Jakarta. Saya tunggu kiriman pesan dari kalian juga, interaksi seru dari kalian semua teman Pro 2. Dan juga mungkin buat kalian yang pengen request di Pro 2 Hitlist, masih ada 18 menit lagi. Silahkan, saya tungguin teman Pro 2, digercepin request lagu-lagu favorit kalian sekarang di Pro 2 FM di WhatsApp di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @Pro 2 Palu dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini udah ada requestan yang masuk di siang hari ini. Ini kayaknya dari pendengar setia RRI Palu gitu ya, teman Pro 2. Ada Ibu Lestari yang katanya kembali hadir menyapa Anda. Selamat bertugas buat Bapak Ibu meskipun di hari weekend. Siap, selamat. Terima kasih sudah mengirimkan pesan yang sangat menyemangati gitu ya di siang hari ini. Tetap semangat siarannya. Ibu doakan semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Amin, amin. Dan sekalian Ibu mau izin request diputarkan lagu Mahal Ini Melawan Restu untuk menemani suasana di santai siang hari ini. Terima kasih, terima kasih. Saya bakal puterin juga buat Ibu Lestari untuk menemani di siang hari ini gitu ya, menemani Ibu Lestari beraktivitas gitu. Terima kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Widih, sampai hafal gitu ya. Oke deh, teman Pro 2, tanpa berbasa-basi berlama-lama lagi, teman Pro 2, saya bakal puterin satu requestan yang udah masuk di Pro 2 FM Palu. Ada Mahal Ini dengan Melawan Restu. Selamat mendengarkan.

Udah jam 12 aja teman Pro 2, sepertinya di jam-jam kritis kayak gini tuh cocoknya kita ngebahas sesuatu yang mungkin bisa mengenyangkan atau mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk makan siang kamu gitu ya teman Pro 2. Di hari Minggu alias weekend itu adalah waktu yang sakral juga buat males-malesan teman Pro 2. Rasanya mager banget gitu kalau harus masak menu yang ribet-ribet, potong bumbu ini itu, atau mungkin nungguin rebusan daging berjam-jam di dapur. Kayaknya itu butuh effort yang luar biasa gitu ya. Sementara di sisi lain kita tuh pengen sesuatu yang simple yang tidak begitu banyak mengganggu waktu bersantai kita. Tapi di sisi lain juga nih kita tuh tetap pengen makan siang yang enak gitu, mengenyangkan dan juga sekaligus memuaskan lidah teman Pro 2. Nah, untuk menjawab segala keresahan kegundahan kalian di weekend ini teman Pro 2, saya udah punya solusi cerdas buat kalian semua. Saya ada 4 rekomendasi menu makan siang super simple yang cocok banget buat disantap saat weekend, apalagi saat kamu mager gitu ya, saat nggak pengen pergerakan dengan banyak gerakan tambahan gitu. Ini bisa dibilang rasanya apa ya, makan siang yang simple tapi

tapi rasanya juara, bahannya gampang dan gak butuh waktu lama nih buat disajikan. Kita bakal bedah satu-satu teman Pro 2, tentunya spesial buat kalian di siang hari ini. Rekomendasi pertama saya jatuh kepada buat kalian mungkin yang punya sisa bahan makanan apa adanya di kulkas gitu ya, tapi pengen makan siang dengan rasa yang gurih, manis dan sedikit pedas. Saya punya rekomendasi menu yang lumayan apa ya, bisa kita buatlah, kita santap di siang hari. Ada nasi gila ala Margonda. Masakan satu ini teman Pro 2, benar-benar comfort food sejuta umat yang gak pernah gagal menyelamatkan perut lapar di hari Minggu. Kenapa dibilang simple sih teman Pro 2? Karena proses masaknya cuma butuh waktu kurang dari 10 menit. Kamu cuma perlu mengiris bahan-bahan protein yang ada di kulkas. Biasanya kombinasi antara bakso sapi, sosis, dan suwiran ayam teman Pro 2. Setelah itu tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit sampai harum. Masukkan telur lalu diorak-arik teman Pro 2. Masukkan juga potongan bakso dan sosis tadi, lalu kalian bumbui dengan kecap manis, saus tiram, saus sambal, sedikit garam, dan juga merica. Masak sampai bumbunya mengental teman Pro 2 dan meresap sempurna. Begitu matang, siram tumisan gila yang melimpah ini di atas sepiring nasi putih hangat. Sensasi rasa gurih teman Pro 2, manis, pedas, dan juga tekstur telur orak-ariknya yang lembut gitu ya, dijamin bikin kalian lahap makan dan juga auto nambah nasi nih teman Pro 2.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga?
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah Koni dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga ASEAN Games.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
7: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
8: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
7: Iya,
6: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
8: Betul juga kak.
6: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
9: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
6: Lan-lan aja dia. Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Buat kalian semua teman Pro 2, para pecinta makanan pedas yang mungkin ini akan sedikit menggiurkan lidah kalian juga teman Pro 2 di siang kayak gini. Rekomendasi saya yang kedua ini wajib kalian coba rice ball ayam sambal korek teman Pro 2. Menu ini memadukan teksturnya dengan sengatan pedas segar yang bikin mata kalian melek teman Pro 2. Trik yang paling simpelnya sih teman Pro 2, kalian gak perlu repot bikin ayam goreng tepung dari nol. Kalian bisa memanfaatkan frozen food seperti chicken nugget atau juga ayam popcorn atau juga strips ayam yang tinggal kalian goreng instan sampai crispy teman Pro 2. Nah, bintang utamanya adalah sambal koreknya teman Pro 2. Cukup ulek kasar cabai rawit hijau atau merah sesuai selera pedas kalian teman Pro 2, bawang putih dan sedikit garam. Setelah diulek, siram sambal tadi dengan minyak goreng yang benar-benar panas sisa dari penggorengan ayam tadi teman Pro 2. Suara cas dari minyak panas itu bakal mengeluarkan aroma bawang yang khas banget. Tata ayam crispy di atas mangkuk berisi nasi hangat, lalu siram sambal korek di atas ya teman Pro 2. Perpaduan ayam yang renyah gurih berpadu mengeluarkan aroma bawang yang khas banget. Tata ayam crispy di atas mangkuk berisi nasi hangat, lalu siram sambal korek di atas ya teman Pro 2. Perpaduan ayam yang renyah gurih berpadu dengan sambal bawang yang pedas berminyak, benar-benar perpaduan yang perfect buat makan siang kamu di weekend kali ini. Nah, berikutnya teman Pro 2 beralih ke menu yang agak sedikit mewah bergaya restoran Jepang, tapi cara masaknya benar-benar ramah buat kaum mager garis keras nih teman Pro 2. Rekomendasi ketiga saya jatuh kepada beef teriyaki ala rice cooker. Kebayang enggak tuh teman Pro 2? Kalian bisa masak makanan enak cuma modal satu alat elektronik doang tuh, cuma pakai rice cooker. Caranya simpel teman Pro 2, kalian tinggal beli daging sapi.

potong yang tipis di supermarket terdekat aja teman Pro2. Terus marinasi dagingnya sebentar dengan saus teriyaki instan, sedikit kecap asin, madu, dan bawang putih cincang selama 15 menit. Nah, langkah magisnya teman Pro2, kalian bisa masukin beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker beserta air seperti biasa. Kemudian, tata daging sapi yang sudah dimarinasi tadi di atas beras, tambahkan irisan bawang bombay yang melimpah dan potongan wortel kalau suka teman Pro2. Tinggal klik tombol cook atau memasak, dan kalian bisa tinggal rebahan atau main game di kamar gitu. Begitu matang, uap rice cooker bakal menyebarkan aroma gurih manis teriyaki ke seluruh rumah. Pas dibuka teman Pro2, daging sapinya ini bakal empuk banget dan bumbunya ikut meresap ke dalam nasi di bawahnya. Tinggal diaduk rata dan bumbunya siap membacakan lidah kalian semua. Masih ada satu rekomendasi terakhir dari saya teman Pro2, so stay tune terus di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
0: Sebenarnya gambir interaksi lestari itu dan kenapa namanya lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya. Apa pentingnya dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
5: Itu gambir interaksi lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi. Yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga. Kemudian dampak sosialnya juga bagaimana. Dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Matahari Kota Palu Teman Pro 2 udah kembali menunjukkan tajinya. Tapi mau sepanas apapun itu, saya masih akan menemani kalian semua di siang hari ini dengan informasi menarik juga Teman Pro 2. Dan saya masih ngasih informasi kuliner atau rekomendasi makanan Teman Pro 2 menu keempat ini cocok banget buat kalian semua yang mungkin semalam habis begadang, nonton film atau nongkrong Teman Pro 2 dan pas bangun siang ini pengen sesuatu yang hangat, berkuah segar tapi super ringan di perut Teman Pro 2. Menu penutup dari saya adalah sup telur tomat sutra khas rumahan yang sangat populer di Asia Timur Teman Pro 2. Buat bahan yang kalian butuhin cuma 3 hal utama Teman Pro 2, yaitu telur ayam, tomat merah yang segar, dan sedikit daun bawang. Pertama, ini caranya Teman Pro 2, kalian tumis potongan tomat sampai agak layu dan mengeluarkan air sarinya yang asam segar. Setelah itu, tuangkan air kaldu ayam secukupnya dan biarkan sampai mendidih. Bumbui dengan garam, kaldu jamur, dan sedikit minyak wijen biar aromanya harum. Nah, rahasia tekstur sutranya adalah kecilkan api kompor, terus tuangkan kocokan telur secara perlahan sambil kuahnya diaduk memutar secara konstan Teman Pro 2. Telurnya bakal membentuk serabut-serabut halus yang super lembut di dalam kuah. Dan terakhir, kentalkan kuah dengan sedikit larutan tepung maizena dan taburi daun bawang segar. Sup hangat dengan cita rasa rasa asam manis alami dari tomat dan juga kelembutan telur orak-ariknya benar-benar bikin menyegarkan badan kalian seketika Teman Pro 2. Tapi kalau kayak siang kayak gini, rasanya makan yang hangat-hangat kayak gini agak kurang gimana gitu ya. Mending buat kalian juga yang pengen cari kesegaran gitu ya, kayaknya yang cocok disantap atau diminum siang hari kayak hari kayak gini apa ya, es kali ya Teman Pro 2. Es apa sih Gina, yang es batu yang diserut-serut gini, es serut ya. Es serut kayaknya cocok juga nih Teman Pro 2 di siang kayak gini Teman Pro 2, sambil menemani makanan-makanan rekomendasi yang dari saya ditemenin sama es serut juga boleh tuh kayaknya. Gimana Teman Pro 2, dari 4 rekomendasi dari saya tadi, mulai dari nasi gila, rice bowl ayam, beef teriyaki, dan yang terakhir sup telur tomat yang segar, semuanya benar-benar gampang dipraktekan siang hari ini Teman Pro 2. Dan juga yuk buat kalian yang mau berbagi inspirasi menu, kalau kalian sendiri di hari Minggu siang kayak gini nih kebiasaannya lagi menyantap makanan simpel apa nih di rumah Teman Pro 2, atau mungkin di kosan kalian gimana, atau kalian punya menu andalan sendiri kalau lagi mode malas masak di hari weekend. Yuk bagi-bagi menu makan siang kamu, bukan menu MBG ya. Bagi-bagi menu makan siang kamu di WhatsApp kita Teman Pro 2 di 0811 456 03105, atau bisa langsung DM Instagram di @pro2palu, dan juga bisa request lagu di RRI Digital Teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada informasi olahraga spesial saya hadirkan ke ruang dengar kamu di jam 1 siang sampai nanti jam 2 siang waktu Indonesia Tengah.

for you. Udah terbakar dong ya semangatnya teman pro 2 ngedengerin lagu This One's For You by David Guetta featuring Zara Larsson teman pro 2. Kayaknya memang kalau dibuka dengan song dari David Guetta tadi, harusnya kali ini kita akan membahas informasi olahraga teman pro 2. Barengan masih sama Yek Maulana di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kalau tadi mungkin kita udah bahas yang enak-enak dari dunia kuliner teman pro 2, sekarang waktunya buat kita semua untuk membakar semangat kalian lewat kabar yang paling panas, paling dramatis dan juga paling menegangkan dari dunia olahraga teman-teman pro 2. Buat kalian semua para pecinta bulu tangkis, seperti biasa Yek Maulana yang bakal menemani siang hari kamu dengan memberikan informasi dari dunia bulu tangkis teman pro 2. Yang kemarin mungkin udah seharian mantengin layar kaca teman pro 2 di babak semifinal turnamen super mega di Polytron Indonesia Open 2026 di Jakarta. Ini akhirnya resmi teman pro 2 rampung digelar pada Sabtu malam kemarin. Peta kekuatan dunia ini lumayan benar-benar merata. Tiga raksasa badminton saat ini, yaitu Indonesia selaku tuan rumah, Tiongkok dan juga Jepang, masing-masing berhasil meloloskan dua wakil terbaiknya ke babak final yang bakal berlangsung hari ini di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kita juga patut berbangga teman pro 2 karena Merah Putih sukses menempatkan dua amunisi emasnya di partai puncak, yaitu di sektor tunggal putra dan juga ganda putra. Kita bakal bedah satu-satu teman pro 2. Dari sektor tunggal putra, idola kita semua Jonathan Christie benar-benar membuktikan kematangannya di atas lapangan. Jojo sukses mengamankan tiket final setelah menumbangkan perlawanan sengit dari wakil Thailand, Panichapon. Sempat kehilangan game pertama teman pro 2, Jojo akhirnya bangkit luar biasa di dua game berikutnya lewat kontrol permainan yang taktis dan menutup laga dengan skor akhir 16-21, 21-10 dan 21-12. Kemenangan ini teman pro 2 bikin AS Indonesia buat mempertahankan gelar juara di rumah sendiri makin menyala tentunya. Tapi selain kemenangan Jojo teman pro 2 di Istora kemarin, ini juga dikejutkan sama sebuah drama magis yang bikin penonton melongo teman pro 2. Pemain non unggulan asal Kanada, Victor Lai, ini secara luar biasa sukses menciptakan kejutan terbesar di semifinal dengan menumbangkan tunggal putra Gaik unggulan ke-6 dunia Chow Tin Chen lewat duel melelahkan yang penuh kejar-kejaran angka teman pro 2. Victor Lai menang tipis lewat drama 3 game langsung 21-19, 19-21 dan 21-19. Angka kembar semuanya teman pro 2, semuanya dilibas habis dengan angka 21-19. Benar-benar sebuah performa yang membuktikan kalau di Istora status unggulan itu gak menjamin apa-apa kalau mental kalian gak siap teman pro 2. Tapi emang iya sih, kemarin juga waktu nonton Jonathan Christie lawan Panichapon dari Thailand, aduh rasanya lumayan menegangkan. Seperti apa ya, kalau para pecinta badminton lovers bilang itu teman pro 2 gak jojo kalau gak kalau gak rubber game gitu ya, gak bikin penonton tegang. Nanti saya tentunya masih bakal ngasih informasi dari dunia badminton teman pro 2, masih bakalan ada rekapan dari permainan di semifinal kemarin.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
2: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun, tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuman batik doang, enggak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi, Kak, gitu.
1: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bomba ya?
2: Iya, okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
2: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, okay, itu yang kamu bawain ya?
2: Yeah. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke, okay.
2: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak, karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Jadi di situ campur semua,
1: campur,
2: Kak.
1: Ya? Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

Kejutan nih yang gak ada henti-hentinya ternyata gak cuma terjadi di tunggal putra aja teman Pro 2, tapi juga merembet ke sektor ganda putra. Pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho dan juga Soo Seung Jae itu secara mengejutkan dipaksa bertekuk lutut oleh wakil Malaysia Go Se Fei dan juga Nur Izzuddin lewat duel rubber game yang ketat abis. Nah, Go dan juga Izzuddin inilah yang bakal menjadi lawan tanding bagi wakil masa depan Indonesia di babak final nanti teman Pro 2. Siapa wakil ganda putra kita teman Pro 2, ada yang bisa tebak yang mungkin udah nonton semalam? Sektor yang mainnya di puncak semifinal kemarin di jam berapa ya kalau nggak salah mainnya jam 10 kali ya, selesainya di jam 11 apa setengah 12-an gitu ya. Ini dia pasangan muda yang lagi naik daun yang berhasil mengalahkan teman setimnya di Indonesia, mengalahkan Sabar dan juga Reza. Ada Raymond Indra dan juga Nicholas Jaken teman Pro 2. Raymond dan juga Jaken ini sukses melaju ke final setelah memenangi duel perang saudara melawan seniornya Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Dua game langsung 21-15 dan 21-18. Ini secara performa teman Pro 2 performa yang impresif. Mereka bahkan sempat dapat sorotan khusus dari legenda kita Kevin Sanjaya yang memuji ketangguhan mental bertanding mereka di Istora. Dan juga kalau soal ketengilannya teman Pro 2, rasanya nih Nicholas Jaken ini juga ada vibe-vibe Kevin Sanjayanya nih teman Pro 2. Semoga rezekinya juga bisa sama gitu ya, bisa memuncaki karir seperti Kevin Sanjaya gitu, dan juga bisa menjadi top 1 pemain ganda putra terbaik gitu. Sementara itu teman Pro 2, untuk sektor lainnya negara tetangga kita juga punya rapor masing-masing. Tiongkok mengirimkan wakil final lewat ganda campuran Cheng Xing dan juga Zhang Qi, dan ganda putri Liu Shengsu dan juga Tan Ning yang kemarin sayangnya menghentikan langkah ganda putri kita Rahel dan juga Febi. Sedangkan Jepang mengirimkan dua wakil tangguh yaitu Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto di ganda putri, serta si Lincha Akane Yamaguchi di sektor tunggal putri setelah melibas wakil Korea Selatan Sim Yujin. Di babak final hari ini teman Pro 2, Akane juga bakal menantang monster tunggal putri dunia An Se-yong yang kemarin menang pasca duel berdarah-darah melawan Chen Yufei. Dan hari ini teman Pro 2 dipastikan Istora bakal pecah banget nih. Melihat ada Jojo dan juga Daun Muda, Raymond dan juga Jokin teman Pro 2 di final hari Minggu ini, rasanya peluang Indonesia buat borong dua gelar juara ini terbuka lebar banget teman Pro 2. Amin. Tapi semoga mereka berdua bisa, bertiga ya lebih tepatnya, tapi di dua sektor ini bisa membawa pulang medali emas gitu ya di rumah sendiri di Polytron Indonesia Open 2026. Seperti yang kita ketahui juga, kalau Jojo ini udah nggak pernah menang di Indonesia, bukan udah ya, tapi memang belum pernah menang di rumah sendiri teman Pro 2. Dan melihat historinya untuk sektor tunggal putra, sepertinya 14 tahun terakhir kita puasa gelar di rumah sendiri di Indonesia Open teman Pro 2. Ya semoga tahun ini menjadi rezeki buat sektor tunggal putra bisa dimenangkan oleh Jonathan Christie untuk membawa pulang medali emas di Polytron Indonesia Open 2026. Amin.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

0: Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
6: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih barengan sama Iyak Maulana, teman Pro 2 yang menemani hari minggu kalian yang super santai di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Kalau dari tadi kita udah dibuat tegang sama hasil rekap di babak semifinal Indonesia Open 2026, ternyata ada satu hal menarik juga nih, teman Pro 2, di luar lapangan yang lagi viral banget di media sosial dan juga jadi buah bibir netizen di medsos sejak kemarin, teman Pro 2. Kalau kalian perhatiin layar kaca pas pertandingan semifinal kemarin, ada pemandangan yang benar-benar ada beda gitu ya, dan juga mencuri perhatian di Istora Gelora Bung Karno atau Istora Senayan gitu ya, teman Pro 2. Para wasit yang memimpin pertandingan dunia itu tampil super modis mengenakan jaket khusus berornamen tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Asli sih, keren banget teman Pro 2, karena kemarin saya sempat notice juga, wah ada yang beda nih dengan wasit-wasit. Biasanya kan mereka tuh menggunakan baju-baju biasa, ya kayak jersey, kayak kemeja gitu-gitu deh, teman Pro 2. Tapi kemarin pas di Polytron Indonesia Open 2026 ini, saya lihat kemarin tuh mereka menggunakan ada sentuhan-sentuhan batiknya gitu loh, teman Pro 2. Jadi jaket eksklusif yang kelihatan gagah sekaligus estetik itu ternyata itu merupakan karya dari desainer muda kebanggaan Indonesia, Tema Prasetyo, teman Pro 2. Dia sukses memadukan dunia fashion modern, karakter olahraga yang dinamis dengan kekayaan budaya Nusantara. Dan juga teman Pro 2, dalam keterangan resmi yang diterima oleh RRI pada minggu ini, teman Pro 2, Tema Prasetyo belak-belakan cerita kalau desain jaket ini adalah bentuk interpretasi dia mengenai bagaimana budaya tradisional harus bisa bergerak relevan mengikuti perkembangan zaman modern. Dia gak mau kain tradisional ini cuma dipandang sebagai pakaian formal doang, teman Pro 2, tapi harus bisa masuk ke segala lini gitu, termasuk ke panggung olahraga internasional sekelas turnamen bulu tangkis BWF Super 1000 ini. Nah, karena jaket ini dipakai wasit yang butuh mobilitas tinggi, Tema merancangnya dengan pendekatan sporty yang sangat fungsional. Siluetnya dibuat tegas biar wasit tetap kelihatan berwibawa dan juga tentunya profesional saat bertugas. Tapi materialnya dipilih yang super ringan dan nyaman biar nggak bikin gerah di tengah panasnya atmosfer Istora Senayan, teman Pro 2. Titik paling juaranya adalah ornamen tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin yang terinspirasi dari motif khas NTT. Motif tradisional yang sakral itu diolah secara kontemporer sehingga pas dikombinasikan dengan pakaian olahraga tentunya. Langkah ini juga menjadi bentuk apresiasi dan dukungan nyata buat para pengrajin lokal kita di NTT agar tradisi menenun bisa terus lestari di tengah gempuran industri fashion global, teman Pro 2. Ini lumayan keren gitu ya, ada tampilan baru juga dari lapangan bulu tangkis gitu ya. Biasanya kita melihat para line judge dan juga wasitnya itu menggunakan pakaian-pakaian yang sporty, tapi kali ini masih sporty cuman ada sentuhan batiknya gitu, kayak lebih meng-Indonesia gitu loh, teman Pro 2. Melalui kehadiran jaket tenun NTT ini, tentunya pihak penyelenggara Indonesia Open 2026 sebenarnya punya misi besar nih, teman Pro 2. Mereka pengen memperkenalkan kekayaan dan juga kekuatan visual budaya Indonesia langsung ke depan mata komunitas bulu tangkis internasional. Mulai dari atlet top dunia, official, hingga jutaan pasang mata penonton yang asing yang menyaksikan lewat siaran global. Kain tradisional kita terbukti punya potensi yang sangat luas buat beradaptasi dengan tren masa kini tanpa kehilangan identitas aslinya. Benar-benar sebuah simbol harmonisasi yang jenius antara industri olahraga dan juga industri kreatif tentunya. Gak heran sih aksi pamer budaya ini langsung memancing reaksi heboh dari banjir dan juga banjir pujian dari warganet di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang mengaku merinding dan kagum banget sama kreativitas ini. Salah satunya ada akun Lutfianti YC, teman Pro 2, yang menulis, asli Indonesia Open tahun ini keren banget, mencerminkan betapa bangganya penonton kita. Ada juga komentar dari Nurjana, teman Pro 2, yang bilang Indonesia gak pernah gagal kalau soal budaya nih. Waduh, keren ya. Nah, kalau kita di Palu punya tenun Donggala dan batik Bombay yang gak kalah mendunia, kemarin NTT juga sukses bikin Istora jadi panggung fashion yang berkelas. Indonesia memang luar biasa kaya. Melihat sisi wasit Indonesia Open pakai jaket tenun dari NTT, rasanya bangga banget gak sih, teman Pro 2, bikin turnamen olahraga kita punya identitas yang kuat di mata dunia. Jadi punya apa ya, kesan tersendiri gitu bagi pecinta bulu tangkis melihat detail-detail kecil yang seperti ini. Bukan kecil lagi sih, tapi suatu perubahan yang besar gitu ya ketika batik digunakan sama penyelenggara dan juga apa ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi orang-orang tuh tujuannya bukan cuma melihat permainan yang dari atlet-atletnya aja, tapi juga melihat bagaimana setiap negara bisa memperkenalkan budaya dan juga tradisinya di olah
olahraga gitu ya, teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. So stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Toto Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Pesan yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya.
5: Iya, benar-benar. Okay.
4: Seperti apa?
5: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
6: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitas sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Gitu. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Syahdu banget teman berdua siangnya ditemenin sama Cowboy Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda teman berdua. Tapi by the way teman berdua, kita tinggalin Bilal dan juga Maudy. Kalau kalian semua ngikutin tren pop culture global seminggu terakhir ini ada satu fenomena yang lumayan keren dari panggung sinema Hollywood yang benar-benar lagi ngeruntuhin dominasi film blockbuster bermodal besar teman berdua. Buat kalian semua para pecinta film horror psikologis, nama studio A24 pasti udah gak asing lagi dong ya, lewat karya-karya jenius mereka yang selalu mind blowing nih teman berdua. Nah, di awal Juni 2026 ini sejarah baru resmi tercipta nih. Film horror psikologis terbaru mereka yang berjudul Backroom sukses dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa bagi studio A24 di Amerika Utara. Gokilnya lagi teman berdua, film yang cuma bermodal 10 juta US dollar atau sekitar 160-an miliar rupiah ini berhasil merebut tahta tertinggi dari film Marty Supreme yang dibintangi oleh Timothée Chalamet, yang notabene adalah film termahal A24 dengan pendapatan domestik sekitar 96 juta US dollar teman berdua. Nah, lebih kerennya lagi nih teman berdua, rekor yang dicetak sama blog Backrooms ini benar-benar gak main-main lagi teman berdua. Saat ini film tersebut diproyeksikan bakal menembus angka fantastis di angka 100 juta US dollar di pasar domestik setelah mencatatkan pendapatan bersih sekitar 97,7 juta US dollar di Amerika Utara. Dan sebenarnya bikin dunia sinema geleng-geleng kepala tuh adalah sosok di balik layarnya teman berdua. Jadi sang kreator film Kane Parsons ini resmi dinobatkan sebagai sutradara termuda dalam sejarah yang pernah menduduki puncak box office domestik. Bayangin aja teman berdua, usianya baru berapa? Baru 20 tahun nih. Masih seumuran mahasiswa semester awal tapi udah bisa menaklukkan Hollywood. Perjalanan IP atau intellectual property Backrooms ini juga sangat inspiratif buat kita sebagai anak muda digital nih teman berdua. Kane Parsons awalnya memulai Backrooms ini juga sebagai serangkaian video YouTube Shorts indie yang populer. Dan hebatnya, dia pinter banget nih teman berdua untuk mempertahankan hak cipta penuh atas kekayaan intelektual karyanya tersebut. Begitu diproduksi bareng sama A24 dan tayang di bioskop, laju film ini benar-benar gak bisa dibendung lagi teman berdua, bahkan gak melambat sama sekali di hari biasa. Terbukti pada hari Senin kemarin, di 1 Juni 2026 kemarin, mereka sukses mengantongi lagi di angka 7,6 juta US dollar dan melonjak naik di hari Selasa 2 Juni dengan raihan 8,6 juta US dollar. Luar biasa. Kunci utamanya sih apa nih teman berdua? Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah kekuatan basis penggemar online dan pergerakan masif dari generasi Z. Generasi Z adalah generasi kita teman berdua. Data bioskop mencatat setengah dari total penonton di minggu pertama pembukaan itu usianya di bawah 25 tahun dan 75%-nya di bawah 35 tahun. Benar-benar sih nih ya teman berdua, film Backrooms ini adalah salah satu filmnya Gen Z gitu. Film tipikal tipikal film horror kesukaan dari Gen Z teman berdua. Nanti saya bakal lanjutin lagi informasi masih dari Backrooms teman berdua. So buat kamu yang tentunya masih setia ngedengerin saya, thank you. Dan juga silahkan kalau pengen request lagu bisa di WhatsApp kita di 0811 456 0305 atau bisa aja langsung kolom komentar kita terbuka di aplikasi RRI Digital.

gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

Senyum dari Matahari teman Pro 2 by It Gita. Rasanya kalau mendengarkan lagu ini mau seterik apapun matahari kota Palu, kita tuh kayaknya bawaannya pengen senyum aja gitu. Tapi emang iya ya, kalau mendengarkan lagu ini bawaannya langsung senyum. Kalau saya sih iya ya teman Pro 2, kayak dibawa adem aja gitu. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2, tadi saya udah sempat nyinggung dikit soal bagaimana pencapaian gila-gilaan dari film Backrooms teman Pro 2. Jadi buat kalian bertanya-tanya, Backrooms ini sebenarnya film seperti apa sih? Jadi teman Pro 2, sebenarnya Backrooms ini ceritanya diangkat dari serial web buatan Kane Person sendiri yang terinspirasi dari cerita horror internet atau creepypasta legendaris berjudul yang sama yang sempat viral beberapa tahun lalu teman Pro 2. Plot utamanya berfokus pada pengalaman Melia Nur. Halo. Plot utamanya berfokus pada pengalaman misterius dan mencekam seorang pria pemilik toko furniture bersama Clark yang diperankan dengan sangat apik oleh aktor peraih nominasi Oscar teman Pro 2. Di dalam cerita ini Clark ini pergi, enggak dulu saya kopinya ya, udah beli kopi saya tadi. Membalas pesannya lewat sini. Jadi teman Pro 2, di dalam cerita ini Clark ini pergi berkonsultasi ke seseorang terapis bernama Mary yang diperankan oleh aktris Renate Reins. Kepada terapisnya teman Pro 2, Clark mengaku kalau dia belakangan ini mengalami kerasan mental yang hebat setelah secara gak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia di bawah toko furniturnya. Pintu misterius itu ternyata membawa masuk ke dalam sebuah dimensi lain berupa deretan ruangan kosong berwarna kuning biasa yang tampak tak berujung dan menyesatkan. Persis kayak labirin gaib gitulah teman Pro 2, ketegangan memuncak ketika suatu hari Clark juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mengetahui pasiennya hilang secara misterius, Mary dan akhirnya ini nekat menjelajah masuk ke dalam pintu rahasia tersebut dan bertaruh nyawa di tempat antah berantah demi menyelamatkan Clark. Perpaduan antara rasa klaustrofobia teman Pro 2, misteri internet dan juga acting kelas berat inilah yang akhirnya bikin filmnya sukses besar, membuat penonton merinding berjamaah di bioskop. Tapi saya belum nonton juga sih teman Pro 2. Setelah ini bakal ngeliatin trailernya dulu deh. Kalau menarik saya akan nonton sih. Membayangkan terjebak dalam ruangan kosong kuning yang luas banget teman Pro 2 dan gak ada jalan keluar kayak di film Backrooms ini, itu sebenarnya horror psikologis paling parah sih teman Pro 2. Nah, nanti saya bakal ngajakin kalian untuk bernostalgia ke era COVID-19 ya teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran apa sih yang bakal saya bahas di segmen berikutnya, kenapa harus COVID-19 nih? Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ada yang bisa dibantu tua?
1: Iya nak, aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya ke tua?
1: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Oh. Sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, masa teleponnya coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Seberapa penting usaha yang dijalannya seaman apa gitu?
6: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
5: Terapis.
6: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
5: Berbekam.
6: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
5: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
6: Betul.
5: Yang fase pengobatan bekam,
6: iya.
5: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
6: suplemen ya.
5: Atau suplemen gitu ya.
6: Iya.
5: Herbal-herbal
6: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
5: Tapi itu secara rutin.
6: Betul.
5: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
6: Betul,
5: kan?
6: Betul.
5: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit, tapi lebih melihat
6: amanah
5: yang dijalankan begitu kan.
6: Betul.
5: Menyembuhkan orang.
6: Betul.
5: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
6: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
5: membantu.
6: Bisa sembuh karena.
5: Okay, siap.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Informasi terakhir teman Pro 2 di sesi kita kali ini di Santai Siang. Karena nanti di jam 3 kita bakal sama-sama ngedengerin Top 20 Chart internasional maupun Indonesia dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Tapi sebelum kita beralih ke sana, saya mau ngasih kamu, karena tadi udah sempat saya bilang gitu ya, kalau kita bakal membahas soal COVID-19. Wah, kok kembali lagi nih ke COVID-19, teman Pro 2? Tenang. Kita gak bakal bahas pandeminya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin masa-masa karantina dengan hashtag di rumah aja pas pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, teman Pro 2, kalian semua pasti punya satu memori kolektif yang sama tentang sebuah game yang mendadak mempersatukan sekaligus merusak pertemanan kita semua. Apa? Ada yang bisa tebak, teman Pro 2? Pasti udah ada nih di pikiran kalian semua soal satu game deduksi sosial legendaris Among Us, teman Pro 2. Lama gak terdengar kabarnya, sejak direncanakan beberapa tahun lalu, tiba-tiba ada kejutan besar yang bikin gempar panggung industri hiburan dan gaming global sejak akhir pekan kemarin. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, teman Pro 2, serial animasi Among Us resmi merilis seluruh episodenya sekaligus pada hari Jumat 5 Juni kemarin. Rilis secara mendadak, teman Pro 2, ini benar-benar bikin shock juga karena proyek ini sempat senyap tanpa pembaruan informasi apapun selama hampir 2 tahun sejak tahun 2024 lalu. Pengumuman perilisan 10 episode perdana ini disampaikan langsung secara dramatis oleh dua bintang pengisi suaranya, Eve Nicole Brown dan juga Liv Hellson, teman Pro 2, di atas panggung mega Summer Game Fest 2026 yang digelar di Los Angeles. Kita bakal kasih informasinya spesial buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi ketika kita berbicara soal Among Us gitu ya, serial animasi Among Us ini merupakan garapan oleh kreator genius Owen Dennis, sosok dibalik kesuksesan Infinity Train melalui kolaborasi epic antara CBS Studios, Paramount Plus, dan juga sang pengembang game aslinya Inner Slot, teman Pro 2. Untuk urusan visualnya, mereka menggandeng studio animasi ternama Titmouse yang sudah terkenal dengan gaya animasinya yang dinamis. Secara garis besar, teman Pro 2, alur cerita dari serial animasi Among Us ini benar-benar mengadopsi keseruan dari gamenya sendiri. Serial ini mengikuti kisah sekelompok kru kapal luar angkasa eksentrik yang masing-masing punya satu warna kostum dominan. Tugas harian mereka sebenarnya simpel, teman Pro 2, yaitu mengangkut barang-barang rongsokan melintasi galaksi. Tapi ketegangan langsung memuncak di tengah misi ketika para kru ini menyadari ada bahaya besar yang mengancam nyawa mereka. Mereka dipaksa main pintar buat membongkar identitas sosok penyusup pembunuh berdarah dingin alias sang impostor yang bersembunyi di antara mereka. Sebelum kru habis dibantai satu persatu, ini kayak mengingatkan kita kembali dengan gamenya gitu ya, teman Pro 2. Saling tuduh nih, siapa impostornya, siapa nih yang membunuh ini. Udahlah, ada yang tiba-tiba lenyap, ada lagi nih impostor yang nuduh-nuduh kalau pelakunya orang lain gitu, padahal dia tuh yang udah menghilangkan satu krunya gitu. Nah, yang bikin serial animasi ini makin berkelas adalah jajaran pengisi suaranya yang diisi oleh aktor dan aktris papan atas Hollywood, teman Pro 2. Ada Eve Nicole Brown dipercaya menyuarakan karakter kru Orange, beradu peran dengan Liv Hilson sebagai hitam, Kimiko Glenn sebagai Chian, dan juga Ashley Johnson sebagai ungu. Ada juga Wayne Knight, teman Pro 2, sebagai hijau limau. Gak cuma itu, nama-nama besar seperti Phil Lamar, Randall Park, dan juga Stephens, Debra Wilson, dan juga aktor film The Lord of the Rings, Elijah Wood, dan komedian Patton Oswalt juga ikutan ambil bagian, teman Pro 2. Kebayang dong, dialog, tektokan, tuduh-tuduhan ala Among Us bakal kedengeran sinematik banget dengan suara mereka gitu. Nah, langkah Paramount Plus dan juga CBS Studios nekat mengadaptasi Among Us ke layar kaca ini memang keputusan yang sangat masuk akal mengingat status game ini yang sudah menjadi bagian dari sejarah dan fenomena budaya pop global. Kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya, game ini sukses mencapai puncak kejayaan pada akhir tahun 2020 lalu. Bayangin, teman Pro 2, pas masa-masa kita semua bosan di rumah karena pandemi, game ini sukses menembus hampir 500 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Tingginya minat publik saat itu berhasil mendulang lebih dari 4 miliar penayangan di YouTube dan melewati 1,22 miliar sesi tayangan di platform Twitch. Bahkan hanya pada periode Oktober 2020 aja, teman Pro 2, game ini sukses merajai posisi puncak daftar unduhan Google Play di 66 negara dan iOS di 55 negara sekaligus. Pokoknya hampir di seluruh dunia orang lagi sibuk teriak who is the imposter dan atau mungkin red is us gitu ya di tongkrongan online mereka. Nah, buat kalian semua yang udah kangen banget sama keseruan tuduh-tuduhan dan pengen bernostalgia melihat bagaimana visual game ini dihidupkan dalam bentuk serial berdurasi panjang, ada kabar baik juga nih, teman Pro 2. Inner Slot berbaik hati merilis episode pertama serial Among Us ini secara gratis tease yang bisa langsung kalian tonton di kanal YouTube resmi Inner Slot, teman Pro 2.
Sedangkan untuk sisa episodenya, kalian bisa saksikan lewat platform streaming Paramount Plus. Cocok banget buat jadi tontonan santai di hari Minggu ini. Ada satu episode gratis sama berdua, ditonton aja nanti sisanya di Paramount Plus bisa disaksikan gitu ya. Dengar kabar ini jadi pengen install lagi nih gamenya teman berdua, terus main lagi bareng sama teman-teman lama. Tapi saya sudah sempat nyoba untuk main lagi, main bareng sama teman-teman online. Ada yang beda gitu, vibe-nya udah beda, suasana juga udah beda, udah enggak udah enggak seru waktu COVID gitu ya. Karena dulu waktu COVID mainnya emang dari jarak jauh gitu, tapi seru aja gitu teman Pro 2. Jadi rindu main Among Us teman Pro 2. Oke deh. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Tentunya setelah ini bakal ada Top 20 Chart Indonesia dan Internasional dari Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue dan juga

0: yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi.

lanjut ke posisi 16 Temam Pro 2, kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tak.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

malam berdua, sabar, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Finda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya.

Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Ipar 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim, posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan 10.

hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music serta Sunny Day, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Onda ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Sunburn dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hari ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
5: Iya.
4: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
5: Iya ada kita.
4: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
5: Iya betul.
4: Untuk menciptakan kebersamaan.
5: Iya.
4: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
5: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya, Mama.
1: Sini. Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur gitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, gitu keluar dari batu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku."

Jika begitu, benarkah Paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem tu pega a bola.
2: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Nadila hadir malam ini di Jaga Malam teman Pro 2. Banyak informasi yang akan saya bagiin ke kamu. Informasi-informasi yang ringan, menarik dan juga sangat berfaedah ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Salah satunya teman Pro 2, kamu tahu tidak kenapa kebanyakan kursi pada pesawat itu menggunakan warna biru? Jadi kenapa kebanyakan kursi pesawat maskapai di dunia itu warnanya biru, teman berdua? Saya kasih clue dulu ya, nanti kita coba sama-sama jawab di segmen kedua di Jaga Malam untuk hari ini, edisi siar Minggu 7 Juni 2026, bareng saya Nadila.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, kamu udah punya jawaban atas pertanyaan ke tadi teman berdua. Kenapa ya kebanyakan kursi pesawat maskapai di dunia itu warnanya biru teman berdua? Jadi kalau kita perhatikan, emang kebanyakan maskapai penerbangan di dunia punya kursi berwarna biru di dalam pesawat. Tentu ini bukan tanpa alasan kenapa biru dipilih oleh kebanyakan maskapai ya untuk warna kursi pesawat. Meskipun tidak sedikit maskapai yang memilih kursi dengan warna lain agar lebih identik atau ikonik, tetapi kebanyakan menggunakan warna biru atau setidaknya ada pelapis dan aksesoris tambahan yang warnanya biru gitu. Pemilihan warna ini tidak sesederhana karena langit berwarna biru atau karena ini warna favorit CEO maskapai tersebut, bukan ya. Tapi melansir dari Metro, sebenarnya ada beberapa hal yang secara khusus diarahkan maskapai untuk meningkatkan suasana hati penumpang selama berada di atas pesawat. Jadi menurut Nigel Good, seorang desainer penerbangan dan salah satu pendiri perusahaan interior pesawat Prisman Goody, warna biru itu dipercaya bisa membuat perasaan lebih tenang ketika penerbangan, cocok untuk meredakan ketegangan penumpang selama berada di atas. Dan Goody juga mengungkapkan bahwa hal ini kemudian banyak diadopsi oleh maskapai penerbangan yang lain. Mereka memakai warna biru untuk desain kursi pesawat. Dan biru ini menjadi warna pilihan karena itu adalah warna perusahaan yang konservatif, tidak kontroversial, yang melambangkan kepercayaan dan juga aman. Dan beberapa maskapai penerbangan yang lebih murah mungkin menggunakan warna yang lebih berani, sementara sebagian besar lainnya menggunakan warna yang menciptakan perasaan santai seperti rumah. Nah, bagaimana warna biru membuat penumpang lebih tenang di atas ketinggian 30 ribu kaki teman berdua? Karena warna biru itu mudah mengingatkan seseorang dengan air, dan ini bisa mendorong pikiran lebih tenang. Bayangan yang terlintas seperti betapa tenangnya mengambang di laut yang lembut dan juga perlahan. Ini juga didukung dengan sebuah laporan internasional oleh perusahaan kertas GF Smith. Mereka bertanya kepada lebih dari 26 ribu orang dari 100 negara. Ketika ditanya mengenai perasaan mereka dalam dan dikaitkan dengan warna, biru tua ternyata terpilih sebagai warna yang paling mungkin menciptakan ketenangan. Dan ditambah lagi, survei YouGov 2015 terhadap responden di 4 benua, warna biru juga menjadi warna favorit di dunia untuk beberapa waktu. Selain sangat populer di kalangan pria dan wanita, biru juga masuk untuk seluruh kelompok usia, subkelompok ras dan juga afiliasi politik teman berdua, kayak gitu. Jadi itu dia alasan kenapa kebanyakan ya maskapai di dunia itu menggunakan kursinya warnanya biru.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
8: Waduh. Oke.
7: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
8: Itu ada. Organisasi seperti apa tadi?
7: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
8: HIV/AIDS,
7: iya pergaulan bebas.
8: Oke, nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat
7: kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya,
8: belum ada
7: kita
8: ya?
7: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman berdua, ngomongin tentang olahraga tadi, apakah kamu CFD teman berdua? Kayaknya CFD itu bukan lagi jadi ajang olahraga ya, kebanyakan ya. Tapi kebanyakan itu adalah jadi ajang kulineran. Tapi kan udah ada ininya ya, udah ada apa namanya spotnya untuk jogging juga sih teman berdua. Tapi ada yang menggunakan Taman Wali Kota atau Lapangan Wali Kota sebagai olahraga di CFD pagi hari. Ada justru sore hari. Ada justru malam hari. Saya pernah coba sih jogging malam hari teman berdua, selepas pulang kantor. Tapi ngomongin tentang jogging pagi, siang, sore dan malam, itu ternyata beda-beda loh manfaatnya. Lari di pagi, sore dan malam hari itu punya keunggulan fisiologis yang berbeda ya. Kalau lari pagi ideal untuk pembakaran lemak dan pembentukan hormon bahagia. Lari sore optimal untuk performa puncak tubuh dan kekuatan otot, sementara lari pada malam hari efektif sebagai pelepas stres. Jadi pembakaran, kalau lari pagi itu pembakaran lemak optimal, karena olahraga dalam keadaan perut kosong setelah bangun tidur itu dapat memaksimalkan pembakaran cadangan lemak tubuh. Sedang dan juga meningkatkan metabolisme, dan juga kita terkena sinar matahari, dapat vitamin D alami dari paparan sinar mentari pagi, dan juga memperbaiki mood. Sedangkan untuk lari sore, kinerja fisik itu maksimal. Pada sore hari suhu inti tubuh dan fungsi otot itu berada pada puncak ya, sehingga tubuh lebih fleksibel, kuat, dan juga meminimalisir resiko cedera. Kapasitas paru-paru, jadi berdasarkan riset, sistem pernapasan dan paru-paru itu bekerja paling efisien pada rentang waktu sore hingga menjelang malam. Dan juga olahraga lari di sore hari itu adalah persiapan lebih baik ya. Tubuh sudah terisi energi dari makanan yang dikonsumsi sepanjang hari, sehingga kamu memiliki tenaga lebih untuk lari dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan untuk lari di malam hari atau jogging malam hari itu adalah pelepasan stres, dan ini menjadi sarana yang sangat baik ya untuk menyegarkan pikiran dan melepaskan penat setelah seharian bekerja atau beraktivitas. Dan jogging di malam hari ini juga adalah sangat cocok untuk individu yang memakai jadwal sibuk dari pagi hingga sore. Jadi waktunya fleksibel dan juga penyesuaian suhu teman berdua, seperti itu. Karena setiap orang itu berbeda-beda waktunya untuk berolahraga ya. Ada yang justru bisanya nanti siang, bisanya nanti sore, bisanya bahkan malam, bisanya nanti pagi kayak gitu. Justru biasanya orang yang olahraga di pusat kebugaran atau di gym itu banyak yang memilih misalnya siang ketika dia punya waktu. Sedangkan olahraga di siang hari ternyata juga efektif untuk membakar lebih banyak kalori, meredakan stres, dan memaksimalkan produksi vitamin D. Meski suhu yang lebih hangat membantu meningkatkan metabolisme, tapi kamu perlu berhati-hati terhadap resiko dehidrasi dan heat stroke ya, akibat paparan terik matahari. Tapi bedanya kalau di dalam ruangan ya teman produk, seperti itu. Okay, so guys, ada yang karena kalau di kantor ini di RRI dari balik kaca ini saya bisa ngelihat banyak yang pagi-pagi kalau siaran subuh ya udah ngelihat orang udah jogging, sore udah ada lagi yang jogging, malam juga udah ada yang jogging. Seseru itu sih teman berdua. Kalau kamu dari beberapa waktu tadi olahragamu di jam berapa?

Dua nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bakal join ke Pro2 RRI di Jakarta, teman Pro2. Jadi ada program yang seru di sana, yaitu programnya programnya ya dia, yaitu Indonesia Pro International, teman Pro2 ya, yang akan disiarkan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Berarti di sana 19 ya, 19 WIB, di sini 20. Okay, so teman Pro2, kali ini kita ke informasi dulu nih buat kamu pecinta matcha dan juga kopi. Kira-kira lebih sehat itu yang mana sih? Matcha dan kopi. Kalau dikasih pilihan, saya ya jujur ini secara pribadi, kalau dikasih pilihan antara matcha dan kopi, saya bakal milih kamu. Kenapa? Kalau milih kamu kan kamu bisa ngasih antara dua itu gitu. Nah, ternyata teman Pro2, ayo tim kopi dan tim matcha coba angkat tangan. Yap. Jadi matcha dan kopi ini adalah minuman yang sangat populer di seluruh dunia, ya kan? Namun banyak orang mulai mempertimbangkan pilihan minuman yang lebih sehat dan mendukung gaya hidup. Lantas mana nih yang lebih sehat, matcha atau kopi? Kalau dilansir dari Healthline, matcha dan kopi itu sama-sama minuman rendah kalori saat dikonsumsi tanpa tambahan apapun gitu ya. Namun satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori dan secangkir kopi seduh umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori. Jadi perhitungan kalori ini mengacu pada matcha dan kopi tanpa tambahan gula, susu, creamer atau sirup perasa ya. Nah, kopi versus matcha, kafeinnya beda fungsi loh teman Pro2. Jadi jangan kamu pikir kamu kayaknya saya tidak minum kopi deh. Kenapa? Karena menghindari kafein. Jadi saya pilih matcha. Jangan salah. Bahkan dalam teh pun ada kafeinnya loh teman Pro2. Makanya habis minum teh itu biasanya agak susah tidur juga ya. Jadi secangkir kopi berukuran 240 ml ya, rata-rata itu mengandung sekitar 96 mg kafein, teman Pro2 ya. Itu 240 ml. Di dalamnya ada 96 mg kafein untuk kopi. Sementara untuk satu porsi matcha standar itu mengandung 38 sampai dengan 88 mg kafein. Jadi lebih banyak kopi. Menariknya kopi memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh dalam waktu yang singkat. Sebaliknya matcha itu memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung L-theanine ya, asam amino yang bisa meningkatkan fokus tanpa sebabkan ngantuk gitu. Dan untuk kesehatan, ini kopi versus matcha, antioksidan, jantung dan berat badan ya. Jadi untuk kesehatan, kopi dan matcha itu mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Keduanya juga bermanfaat menjaga kesehatan jantung berkat kandungan polifenol yang membantu jaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri dan mengontrol tekanan darah. Keduanya juga membantu proses penurunan berat badan ya. Dan kafein tingkatkan pengeluaran energi dan bantu proses pembakaran lemak, teman Pro2. Jadi baik kopi ataupun matcha, keduanya itu sama-sama menawarkan manfaat kesehatan selama dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun agar mendapatkan manfaat ini, disarankan untuk mengonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan. Pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh, toleransi kafein, serta gaya hidup kamu, teman Pro2. Seperti itu. Okay. So guys, itu dia. Nanti di pukul 20 kita bakal join ke Pro2 RRI di Jakarta.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

105 FM RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita akan join bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti benar.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo,

0: apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
1: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
0: Bagea.
1: Kenari, kopi, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
0: Oke, Bagea ya.
1: Ya, ada juga produk kue kering. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini, pelapis.
0: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya, kamera. Ini apa?
1: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
0: Oke.
1: Ini juga produk unggulan kami. Kemudian ini Bagea
0: coklat kenari ya.
1: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
0: Oke. Dari kopi dibuat.
1: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
0: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
1: Ini. Bestseller ini, sama ini kelor juga, karena ini khas.
0: Bestseller juga. Bestseller yang mana?
1: Ini sama ini.
0: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
1: Iya. Insya Allah, Bu.
0: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
1: 25 satu dos. 25. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Yang toples tabung kayak gini. Ini 60.
0: Oh, 60.000.
1: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, lebaran, Natal. Itu ada ya ada cuma enggak ada di enggak ada anunya apa baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar
0: itu berapaan biasanya dijual?
1: Ini 120 dan kalau yang warna coklat 160.
0: Yang paling paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
1: Ini kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
0: Pasti balik lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

Selanjutnya kita ke film Indonesia. Judulnya adalah Patah Hati Yang Kupilih. Patah hati kok dipilih ya? Film ini ditayangkan di bioskop tanggal 24 Desember 2025, libur Natal juga nih teman berdua. Disutradarai oleh Daniel Rifki, Patah Hati Yang Kupilih ini bercerita tentang Ben yang diperankan oleh Brian Domani dan Alia diperankan oleh Prilly Latuconsina. Mereka ini berusaha mempertahankan hubungan meski terhalang sebuah tembok tinggi yang menjadi rintangan keduanya ya. Ketika masalah makin berat, cinta mereka diuji dan membawa keduanya pada situasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jadi memang kalau kamu pecinta film Indonesia romance, nah film Patah Hati Yang Kupilih yang tayang di tanggal 24 Desember 2025 ini harus kamu tonton dan bisa menjadi pilihan tontonan kamu di libur Natal nanti. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah di antara kamu yang akan melakukan perjalanan yang cukup menantang atau mau naik gunung gitu ya? Nah, sebelum naik gunung kita harus mempersiapkan diri teman Pro 2 selain yang kita bawa logistik ya, tubuh juga harus sehat, yaitu olahraga teman berdua untuk melatih fisik kita sebelum naik gunung ya. Nah, mendaki gunung itu adalah aktivitas yang menantang baik secara fisik maupun mental. Sebelum memulai pendakian sangat penting untuk mempersiapkan tubuh agar siap menghadapi medan yang begitu berat dan udara tipis di ketinggian. Latihan fisik yang tepat tidak hanya akan meningkatkan daya tahan tubuh tetapi juga mengurangi resiko cedera selama pendakian teman berdua. Ada beberapa latihan fisik yang direkomendasikan untuk dilakukan sebelum naik gunung yang akan membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh kamu teman berdua. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di berdua teman.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa
5: bro,
4: depan?
5: Bro, lagi ngapain?
6: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
5: Emangnya survival kit penting?
7: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
8: Obrolan seru di Produa FM.
3: Seberapa penting usaha yang dijalannya seaman apa gitu?
9: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
3: Terapis.
9: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
3: Berbekam.
9: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga.
3: Hmm.
9: Gitu.
3: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
9: Betul.
3: Yang fase pengobatan bekam,
9: yeah.
3: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
9: suplemen ya.
3: Atau suplemen gitu ya.
9: Iya.
3: Herbal-herbal penunjang.
9: Herbal penunjang gitu ya. Betul.
3: Tapi itu secara rutin.
9: Betul. Nah,
3: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
9: Betul,
3: kan?
9: Betul.
3: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
9: Betul.
3: Menyembuhkan orang.
9: Betul.
3: Ya, sampai dengan saat ini menjalani seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
9: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
3: membantu.
9: Bisa sembuh karena
3: okay, siap.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman Predu ya, kita mulai dari latihan kardio ya. Kardio ini adalah latihan yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru. Dua organ yang sangat berperan saat mendaki gunung, teman Predu. Lari atau berjalan cepat di permukaan datar dapat membantu kamu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Selain itu, melakukan latihan kardio secara rutin seperti berlari atau berjalan cepat di jalanan atau treadmill itu akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk medan yang lebih berat, teman berdua, saat mendaki nanti. Mulailah dengan sesi 20 sampai dengan 30 menit dan tingkatkan durasi secara bertahap. Selamat mencoba dan selamat berlatih.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
6: Obrolan seru di Produ FM.
7: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fesiri? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
8: Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
7: Yeah.
8: Nah, itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

Nah, tempat berdua olahraga selanjutnya untuk kamu lakukan sebelum mendaki gunung, yaitu ini akan melibatkan banyak aktivitas yang memerlukan kekuatan kaki ya. Jadi karena itu teman berdua, latihan yang fokus pada kekuatan otot kaki sangat penting untuk mempersiapkan tubuh ya. Squat itu adalah latihan yang sangat efektif untuk melatih otot paha, betis, dan juga punggung bagian bawah begitu. Lakukan squat secara rutin teman berdua untuk memperkuat otot-otot kaki kamu yang akan mendukungmu saat mendaki nanti. Dan pastikan posisi tubuh benar agar tidak menyebabkan cedera. Untuk hasil yang lebih maksimal, tambahkan beban atau gunakan beberapa alat yang lain begitu ya saat melakukan latihan ini. Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.

0: pohon dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
6: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
5: Iya benar. Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
6: Sosial media benar.
5: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
6: Oh.
5: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
6: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
5: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
6: tanya interaksi jawab, langsung ya
5: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
0: Jadi
5: jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
6: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
5: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
6: Segmented benar.
5: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu ya, sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
0: Iya
5: gitu.
0: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
6: Anak Gen
0: Z.
6: Oh, oke. Okay.
0: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke deh teman berdua, kita lanjut lagi. Kali ini kamu bisa ke olahraga yang bisa dibilang ya cukup membantu juga begitu ya teman berdua. Ini mengenai keseimbangan, ini adalah faktor penting dalam pendakian gunung ya, terutama ketika berjalan di jalur yang terjal atau berbatu. Latihan yang melibatkan otot ini dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh dan stabilitas tubuh bagian atas teman berdua. Plank ini adalah latihan inti yang dapat memperkuat otot perut kamu dan juga memperkuat punggung dan pinggul. Lakukan plank selama 30 detik hingga 1 menit dan ulangi sebanyak 3 set ya. Jadi kamu juga bisa mengembangkan koordinasi antara otot perut dan punggung bawah yang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap stabil saat mendaki. Kayaknya lebih pasnya kamu bisa ke gym deh teman berdua ya, untuk bisa mendapatkan beberapa latihan ini. Oke, saya masih akan lanjutin lagi informasinya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yes, betul. Oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
2: Betul
1: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang kakak share ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya, apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
2: Oke. Kalau oke. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok, karena dulu saya enggak pakai. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya itu awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
0: Bimo.
2: Bimoki. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Akademi Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik. Dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain. Ternyata itu lebih dalam lagi kak. Kayak misal, oh kalau tujuan informatif.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Predu ya, kita mulai dari latihan kardio ya. Kardio ini adalah latihan yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru. Dua organ yang sangat berperan saat mendaki gunung, teman Predu. Lari atau berjalan cepat di permukaan datar dapat membantu kamu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Selain itu, melakukan latihan kardio secara rutin seperti berlari atau berjalan cepat di jalanan atau treadmill itu akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk medan yang lebih berat, teman berdua, saat mendaki nanti. Mulailah dengan sesi 20 sampai dengan 30 menit dan tingkatkan durasi secara bertahap. Selamat mencoba dan selamat berlatih.

Oke, dari Keisha, aku masih memikirkanmu. Kesalahan terbesarku adalah meninggalkanmu. Kayak sinetron banget ya, teman pro 2. Hadir barengan sama Vicky untuk malam hari ini. Sisa sekitar setengah jam ya, hampir. Oke. Lumayan lah, teman pro 2. Tapi aku pengen ngomongin satu hal. Itu berkaitan dengan kesalahan. Ya, mungkin kesalahan adalah bagian kehidupan yang kita hindari. Siapapun juga pasti akan setuju. Tapi apa yang paling sering gitu? Ya, membiarkan kesalahan hidup dan tumbuh begitu saja kayak enggak ya. Atau justru mungkin lebih kedengarannya aneh ya. Oke. Atau justru lebih banyak yang mengakui gitu tahun kedua. Terus lantas ada pertanyaan juga, mengapa seorang sulit untuk mengakui kesalahan? Tapi kalau saya psikologis, kebiasaan selalu membela diri atau defensiveness atau menyalahkan orang lain itu biasanya bukan karena mereka itu jahat sih, melainkan karena adanya mekanisme ya, pertahanan diri, defense. Asik. Ini istilah yang biasanya aku pakai ketika apa namanya main basket gitu. Defense, body defense. Jadi beberapa alasannya juga itu kayak apa ya, ancaman terhadap ego. Jadi bagi sebagian orang mengakui kesalahan terasa seperti kayak mengakui bahwa dirinya tuh mereka tuh gagal atau tidak berharga. Ego mereka terlalu rapuh ya. Siapa coba? Siapa yang seperti ini? Ayo ngaku. Untuk menerima kenyataan bahwa mereka itu bisa melakukan kekeliruan. Disonansi kognitif ini adalah rasa tidak nyaman secara mental. Jadi ketika seorang dihadapkan, kok kedengarannya agak kecil sekali ya? Okay. Sementara mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang baik dan selalu benar. Rasa tidak nyaman secara mental. Jadi ketika seorang diperhadapkan pada bukti bahwa tindakan mereka itu salah. Jadi seperti jadi mereka itu adalah orang yang baik dan selalu benar untuk menghilangkan rasa nyaman. Oke. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa ada rasa takut yang mendalam akan sebuah penolakan gitu. Jadi kehilangan kendali atau biasanya itu dihakimi oleh lingkungan sekitar. Jadi sudah kejawab ya. Mengapa seorang sulit mau mengakui kesalahan, teman berdua? Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa banyak orang-orang di sekitar kamu yang cukup tahu dan juga pengen mengakui kesalahan gitu. Jadi pelajaran bersama. Oke. Kita masih punya beberapa menit. Stay tune terus bareng Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Dibakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
1: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik.
2: Betul.
1: Gitu, penggunaan kantong plastik. Hmm. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
2: Design thinking.
1: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disampaikan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Saya bakal ngasih informasi mengenai kita bakal mengenal 3 maskot Piala Dunia 2026. Jadi ini adalah sebuah simbol persatuan antara 3 negara ya teman berdua, yaitu Amerika, Kanada dan juga Meksiko begitu. Jadi FIFA itu menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot ini adalah Clutch, Maple dan Zayu. Jadi masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Clutch sendiri digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan dan juga semangat kompetitif begitu ya. Sementara itu Maple sendiri hadir sebagai rusa besar dari Kanada, dan maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan adapun Zayu ini adalah jaguar yang mewakili Meksiko, dan karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan dan juga warisan budaya.

0: daun. Saya adalah batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Teman Pro2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Luar biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus dia punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, mengambil jabatan di sekolah sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: Pro Duo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: 105 FM RRI Pro Duo Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang 3 maskot Piala Dunia 2026. Ini adalah sebuah simbol persatuan 3 negara, teman Pro Duo. Dan konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya Piala Dunia itu hanya menggunakan satu maskot resmi aja, tetapi FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan juga keberagaman antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, begitu ya. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara, yaitu di 3 negara tadi. Selain menjadi ikon turnamen, maskot ini juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital untuk menjangkau audiens lebih banyak, terkhusus generasi muda, teman berdua ya. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, teman berdua. Dan pertandingan ini akan berlangsung di sejumlah kota besar di 3 negara tersebut, begitu ya. Format baru ini diharapkan menghadirkan kompetisi yang lebih luas dan juga menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia, teman Pradua. Dan tentunya dengan senang hati dan bangga, RRI itu memiliki hak siar ya untuk Pesta Bola Dunia 2026.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin 8 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pohon-pohon, rumput-rumput, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Begitu juga dengan binatang-binatang. Apakah dia binatang melata, binatang reptil, binatang menyusui, binatang berkaki dua, binatang berkaki empat, apakah yang hidupnya di air, di darat maupun di udara, semua akan mati bila waktunya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama halnya manusia, apakah dia balita, baru lahir, ataupun yang sudah tua renta, apakah dia miskin atau kaya, apakah dia pejabat atau orang biasa, apakah dia sakit ataupun sehat, apakah dia dari kalangan orang yang berada ataupun orang yang tiada, maka jika sampai kontraknya di dunia, ia pun akan meninggalkannya. Tak terkecuali para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil alaihimussalam, bahkan malaikat pencabut nyawa sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebab mati itu pasti, dia tidak bisa dihindari darinya. Ia tidak dapat dimajukan apalagi dimundurkan, walau hanya satu detik saja. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka ketika ajal sudah menghampiri, maka semua akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah garis finis perjalanan kehidupan dunia dan merupakan garis awal kehidupan alam akhirat. Dengan kematian, maka seluruh rangkaian kenikmatan dunia akan terputus. Sebab setelah kematian, kita hanya akan merasakan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah kenikmatan yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemungkinan yang kedua, siksaan yang sangat pedih, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidakkah kita pernah berpikir bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dengan seadil-adilnya? Jikalau Allah menciptakan siang, maka tentu ada malam. Jikalau Allah menciptakan bahagia, maka lawannya adalah sedih. Kaya lawannya adalah orang yang berkecukupan. Panas lawannya dingin, tua lawannya muda, sehat lawannya sakit, bahkan hidup pasti lawannya adalah mati. Maka jika Allah menciptakan semua dengan seadil-adilnya, tentulah setelah kematian akan ada balasan yang diberikan kepada kita setelah mati, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian mengerti? Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 80. Sahabatku, kematian tidak dapat dicegah oleh petugas penjaga pintu, tidak pula bisa dicegah oleh seorang bodyguard sekalipun, tidak bisa dihalangi oleh harta benda, anak dan kawan ataupun keluarga. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kata Allah, maka kematian akan menjemput kalian, kendati pun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah dari seluruh kebahagiaan dan seluruh keuntungan dan seluruh kemenangan kita adalah pada persiapan menyambut datangnya kematian. Sebab kematian adalah pintu pertama menuju surganya atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persiapan menyambut datangnya kematian adalah tentu dengan memantapkan tauhid kepada penguasa alam semesta, kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Maka jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang mulia, mati dalam keadaan yang baik.

Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di

0: kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap kak, merdeka!

0: Intro 2.
1: Intro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Putra Tri Ramadhani meraih medali emas nomor Lead World Climbing Series Praha 2026. Dengan skor 43, teman Pro 2, keberhasilan tersebut mengakhiri penantian panjang tim panjat tebing Indonesia pada nomor Lead ajang dunia bergengsi. Atlet yang akrab disapa Serondeng itu menjadi terbaik setelah pecah telur di final, meraih emas mengalahkan atlet-atlet dunia. Medali perak diraih Neo Suzuki dari Jepang dengan nilai 39, sedangkan perunggu menjadi milik Jacob Scobert Australia dengan nilai 37. Intro 2. Pembalap Ducati Marc Marquez, teman Pro 2, menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan itu, teman Pro 2, menjadi yang pertama baginya pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Terakhir, teman Pro 2, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia, Indonesia Esports Association dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menandatangani MOU strategis pengembangan talenta digital nasional. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Munas IESPA di Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Kerjasama tersebut, teman Pro 2, memperkuat literasi teknologi dan pengembangan ekosistem robotika nasional. Kolaborasi juga mendorong pertumbuhan e-sport sebagai sarana pembelajaran teknologi. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi Kota Palu, selamat pagi Sulawesi Tengah gitu ya. Good morning everyone, teman Pro 2, selamat datang di hari Senin yang penuh dengan harapan baru, semangat baru dan juga pastinya energi yang luar biasa positif di awal minggu ini, teman Pro 2. Tepat di jam 6:19 waktu Indonesia Tengah di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 barengan sama Iyek Maulana yang bakal siap setia menemani langkah awal kalian semua untuk membuka pekan yang produktif ini dalam program kesayangan kita semua SPADE tentunya di frekuensi 105 FM RRI Pro 2 Palu. Gimana weekend kemarin teman Pro 2? Semoga udah cukup ya buat nge-charge energi biar pagi ini badan kita tuh langsung terasa segar dan siap nih untuk menjemput kesuksesan teman Pro 2. Kayaknya saya tadi sempat narik nafas deh teman Pro 2, lagi gak baik-baik aja kali ya. Dan juga mungkin buat kalian semua yang sekarang lagi gak baik-baik aja keadaan tubuhnya nih teman Pro 2, jangan lupa untuk minum vitaminnya dan air putihnya harus banyak-banyak gitu ya teman Pro 2. Jangan kopi mulu. Nah, biar hari Senin kalian nih gak kerasa berat dan ngebesinin teman Pro 2, saya bakal nyiapkan paket lengkap penangkal mager di pagi ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Saya bakal puterin lagu-lagu pop hit yang fresh dan juga ini bakal ada informasi-informasi menarik yang bakal menemani pagi hari kalian teman Pro 2. Sebelum memakai sepatu dan mungkin membuka pintu rumah pagi ini teman Pro 2, saya mau selipin satu motivasi kecil buat kalian semua di ujung opening saya kali ini. Sukses itu bukan milik mereka yang pintar atau mereka yang beruntung aja.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the
3: right ones fall. Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana pada saat bencana dan pasca bencana.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Suara 2.
1: Biar pagi hari ini teman Pro2 kalian semua makin produktif, saya mau kasih satu tips produktivitas yang lagi rame banget didebatkan nih teman Pro2. Dan mungkin ini bisa dipraktekkan juga sama Gen Z di media sosial gitu ya. Namanya adalah The 5 Minute Rule teman Pro2, atau aturan 5 menit. Waduh, apa tuh? Jadi kalian mungkin pasti sering banget nih ya teman Pro2 ngerasa malas atau mager setengah mati pas mau mulai suatu pekerjaan, apalagi di hari Senin gitu ya. Kayaknya hari Senin ini penuh dengan keluhan gitu. Entah itu mau ngerjain revisi tugas kuliah, ngerapiin meja kamar, atau mungkin memulai bikin draft naskah teman Pro2. Nah, aturan ini diklaim bisa menjadi obat paling manjur buat menyembuhkan penyakit kronis anak muda zaman sekarang, yaitu procrastination alias hobi menunda-nunda teman Pro2. Kita bakal bedah satu-satu teman Pro2. Dan gimana sih cara kerja the 5 minute rule ini? Caranya simple sih teman Pro2. Kalau kalian punya tugas atau kerjaan yang rasanya berat banget buat dimulai di pagi ini, kamu cuma perlu berjanji sama diri sendiri teman Pro2 untuk ya setidaknya mengerjakan hal tersebut selama 5 menit aja. Cuma 5 menit gak lebih teman Pro2. Kalian pasang timer di HP kamu, kalau mungkin kalian gak mau rugi waktu 5 menit teman Pro2, dipasang aja timernya selama 5 menit. Terus fokus kerjakan tugas itu tanpa distraksi apapun. Aturan mainnya gini teman Pro2. Kalau setelah 5 menit berjalan kamu masih merasa tersiksa, kamu masih merasa benar-benar buntu dan gak sanggup lagi, kamu boleh berhenti. Legal tanpa rasa bersalah teman Pro2. Tapi tahu gak sih teman Pro2, riset psikologi membuktikan kalau 80% orang yang mempraktekkan aturan ini justru ini bakal keterusan dan memilih untuk melanjutkan pekerjaan sampai selesai setelah melewati 5 menit pertama. Kenapa bisa gitu sih teman Pro2? Karena bagian tersulit dari sebuah pekerjaan itu sebenarnya bukan proses mengerjakannya, melainkan proses memulainya itu loh teman Pro2. Otak kita itu paling benci sama bayangan beban kerja yang besar dan juga lama. Nah, dengan berjanji cuma main-main selama 5 menit, kita sebenarnya lagi mengelabui atau menipu otak kita sendiri biar itu gak bisa menolak teman Pro2. Dan begitu kamu udah take action selama 5 menit, momentumnya bakal terbangun, fokus kalian mulai terkunci, dan tiba-tiba kamu udah larut dalam pekerjaan. Trik yang jenius banget teman Pro2 untuk kalian pakai di hari Senin yang sangat-sangat penuh dengan keluhan ini teman Pro2, tapi gak boleh lah. Silahkan kerjakan pekerjaan kalian sesuai dengan aturannya teman Pro2. Tapi ya kalau emang udah susah dipaksain teman Pro2, mungkin rule ini bisa nih jadi salah satu cara buat bisa mengembalikan produktivitas kalian di hari Senin ini.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
1: Dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
4: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya.
4: Wow.
1: Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
5: Perasaan.
1: Kan lalu ceritanya lalu.
5: Kan. Iya, logikanya enggak jalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Sebenarnya cuaca pagi hari ini teman Produa sangat mendukung ketidakproduktivitas di pagi hari ini teman Produa. Karena lagi mendung banget teman Produa. Rasanya kayaknya buat orang-orang yang lagi bangun tidur kayak pengen narik selimut lagi nih teman Produa. Tapi gak boleh jadi alasan mau hujan, terik, mau mendung. Kamu harus tetap keluar teman Produa. Ingat, kita butuh duit. Nah, biar produktivitas kamu makin terus berjalan gitu ya. Saya masih akan ngasih informasi kalian soal the 5 minute rule teman Produa. Jadi, selain bikin tugas-tugas Senin kalian cepat kelar teman Produa, mempraktekkan aturan 5 menit ini secara konsisten, ini ternyata juga punya dampak positif yang luar biasa buat kesehatan mental dan juga perkembangan karir kalian ke depan nih teman Produa. Pertama, aturan ini secara perlahan bakal memotong rantai anxiety atau kecemasan kamu. Biasanya kan kalau kita menunda tugas, kita malah makin stres karena kepikiran terus sepanjang hari, iya kan teman Produa? Nah, begitu tugas itu dicicil walau cuma 5 menit, perasaan cemas itu bakal digantikan oleh rasa pencapaian atau sense of accomplishment teman Produa. Karena kalian merasa udah maju satu langkah nih, produktivitas kalian meningkat dan waktu luang kalian nanti sore atau malam bakal terasa jauh lebih tenang tanpa dihantui rasa bersalah teman Produa. Yang kedua, ini bakal membentuk mentalitas disiplin yang kuat, di mana di dunia kerja modern tahun 2026 ini, kemampuan untuk langsung take action tanpa banyak alasan itu adalah skill mahal yang tentunya ini dicari-cari banyak perusahaan dan juga klien tentunya teman Produa. Jadi daripada kalian menghabiskan waktu 1 jam pagi ini cuman buat meratapi hari Senin teman Produa sambil scrolling TikTok tanpa arah, mending ambil draft tugas kalian sekarang, set timer 5 menit dan buktikan sendiri keajaibannya. Apa yang kalian rasain? Apakah dalam melawan waktu 5 menit itu kalian akan berhenti atau justru makin lanjut produktif nih teman Produa? Dicoba aja biar kalian tahu gitu dampaknya apa. Asli sih teman Produa, aturan ini menyelamatkan saya juga nih kalau lagi mode mager siaran pagi ini. Emang saya bisa malas-malesan gitu. Kalau saya malas nanti yang denger juga jadi malas teman Produa. Sekali buka mic keterusan deh sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Makalan masih panjang juga nih perjumpaan kita di pagi hari ini teman Produa. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan buat kalian yang lagi enggak enak badan di pagi hari ini, jangan lupa untuk minum vitaminnya teman Produa. Harus rajin-rajin minum air putih juga biar kesehatan kita makin makin teruji. Kok teruji? Makin sehat juga tentunya teman Produa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, satu lagu dari Rosa featuring MK Clip, Sinaran.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong, Kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
2: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
1: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
2: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
1: teratur,
2: terorganisir dengan baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih setia menemani kalian semua teman Pro 2 di aktivitas pagi kalian, tentunya biar makin produktif gitu ya di program Sepada. Jam 7:21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini apa ya? Kalau tadi mungkin kita udah bahas tips produktivitas buat mengelabui rasa mager. Di informasi kali ini teman Pro 2, saya bakal membahas tren gaya hidup sehat yang lagi ramai banget diadopsi sama anak muda urban di pertengahan tahun 2026. Ini ada namanya Digital Dopamine Detox alias Detox Dopamin Digital, teman Pro 2.

kehargaan diri. Di zaman digital sekarang, pabrik dopamin ini terbesar kita sayangnya pindah ke dalam genggaman tangan kita sendiri, yaitu lewat layar smartphone, teman Pro 2. Dan kita, ketika kita bangun tidur dan langsung buka media sosial, entah itu melihat jumlah likes, pembalasan pesan, atau mungkin cuma sekedar scrolling video pendek aja tanpa arah gitu ya, otak kita tuh bakal langsung dibanjiri sama dopamin instan dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya apa? Otak kita bakal mengalami lonjakan kesenangan sesaat hati yang semua. Nah, bahaya ini bahayanya adalah, teman Pro 2, begitu kalian harus lepas dari HP dan dipaksa buat menghadapi realita hidup seperti mendengarkan dosen, mengajar gitu ya, atau ngerjain laporan kerjaan yang butuh fokus tinggi, otak kalian tuh lagi bakal ngerasa bosan setengah mati dan kehilangan motivasi, teman Pro 2. Kenapa sih? Karena tugas-tugas nyata itu enggak bisa memberikan dopamin instan secepat ketukan jari kamu di layar HP. Inilah alasan kenapa banyak anak muda sekarang yang merasa gampang cemas, sulit fokus, dan merasa harinya lelah banget padahal belum melakukan aktivitas fisik apapun. Tapi emang iya sih, teman berdua, kebiasaan kita adalah seperti itu. Ketika buka bangun tidur, pasti yang dicari apa? HP. Selain kamu snooze alarm, kalian juga pasti langsung cari HP buat scroll media sosial, gak sih, teman berdua? Atau yes, mungkin buka buka catatan atau apapun itu deh. Kan gak mungkin tuh pagi-pagi tiba-tiba buka HP terus buka kamera ngelihat muka waktu bangun tidur. Waduh, agak gimana gitu ya. So here we go again, teman Pro 2. Langsung aja kalau mau sekarang udah saatnya berangkat kerja, beraktivitas produktif, teman Pro 2, di hari Senin ini biar makin semangat. Saya bakal puterin satu lagu dari Ardito Pramono, Here We Go Again.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Banget ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
2: Saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung gitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Yeah. Halo Nia.
7: Halo.
6: Kamu kelas berapa?
7: Aku kelas 2 SMA.
6: Oh, kelas 2 SMA. Yeah. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Yeah. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
7: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
6: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya? Yeah. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
7: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
6: Oh, SMA Madani. Yeah. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
7: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
6: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
7: Yeah.
6: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
7: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
6: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
7: Yeah.
6: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Iya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
7: Iya, ada Kak. Uh-huh. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
6: okay.
7: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
6: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
7: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
6: Kota Palu. Yeah.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Iyek Maulana masih nemenin kamu, teman Pro 2. Semoga hari kamu penuh energi ya, teman Pro 2. By the way nih, setuju kan kalau mata itu organ yang super duper vital. Selain buat lihat dunia nih, teman Pro 2, mata juga sering disebut sebagai jendela jiwa. Nah, biar jendela jiwa kita tetap celing dan kita bisa mendeteksi gangguan sejak dini, harusnya kita tahu dong sebenarnya mata yang sehat itu cirinya seperti apa sih. Jangan sampai ada gangguan yang luput dari perhatian kita nih, teman Pro 2. By the way, langsung aja kita bedah satu persatu. Ciri mata sehat yang pertama, yaitu mata tidak menonjol. Kalau kamu perhatikan, teman Pro 2, mata yang tampak melotot atau menonjol, atau dalam istilah medisnya disebut exophthalmos nih, teman Pro 2. Ini bisa jadi tanda penyakit serius loh, seperti penyakit Graves, yaitu gangguan kelenjar tiroid yang bikin hormon tiroidnya berlebihan. Kondisi ini, teman Pro 2, biasanya disertai gejala lain seperti penurunan berat badan yang cepat, detak jantung tidak teratur, atau kamu bisa mengalami kecemasan berlebihan. Kalau kamu melihat tanda ini, teman Pro 2, please banget segera konsultasikan ke dokter. By the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita akan masih lanjutin lagi nih 4 ciri mata sehat lainnya. Habis ini akan ada lagu yang bikin mood kamu makin naik. Setelah break tentunya, kita akan bahas lagi tanda cincin abu-abu di sekitar kornea matamu. Ini bahaya apa enggak sih? So, tetap di RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.